Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

20 Januari mempunyai makna istimewa bagi Amerika Syarikat dan dunia. Setiap 4 tahun selepas pilihan raya presiden pada bulan November, Presiden Amerika yang baharu mengangkat sumpah jawatan pada tarikh ini. Dalam milenium pertama, George Walker Bush 2001, Barack Obama 2009, Donald Trump 2017 dan Joe Biden 2021 memulakan tugas mereka di Rumah Putih pada 20 Januari. Pada tahun 2024, Donald Trump kembali ke pejabat Oval selepas 4 tahun dan memulakan penggal baharunya pada tarikh tersebut. Sebagai Presiden ke-47 Amerika Syarikat, salah satu janji utama Donald Trump ialah untuk menamatkan perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 3 tahun. Untuk memahami hubungan Rusia-Ukraina dalam abad ke-21, kita mesti melihat ke belakang, bermula pada 21 Januari 2005. Viktor Yushchenko, yang dipilih sebagai Presiden Ukraina pada tahun itu, dikenali kerana pendiriannya yang tidak begitu mesra terhadap Rusia. Sebelum menjadi presiden, Yushchenko pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dan berganding bahu dengan Yulia Tymoshenko dalam menerajui dasar anti-Rusia. Walaupun terdapat ketegangan dan hubungan Rusia-Ukraina ketika pemerintahannya, ia tidak pernah menjadi krisis besar. Namun, keengganannya menjalin hubungan rapat dengan Rusia menyebabkan beliau kehilangan sokongan rakyat. Pada tahun 2010, Yushchenko tewas dalam pilihan raya kepada Viktor Yanukovych, seorang pemimpin pro Rusia. Penolakan Yanukovych terhadap perjanjian perkongsian Ukraina-Eropah mencetuskan kebangkitan Revolusi Oren pada 2014 yang membawa kepada penggulingannya sehingga hubungan Rusia-Ukraina kekal dalam krisis sejak itu. Pada 25 Januari 2006, pilihan raya di Palestin membawa kepada perubahan besar. Buat pertama kalinya, Hamas yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh mengalahkan Fatah, parti yang lama memimpin di bawah Yasir Arafat. Kemenangan ini menandakan permulaan era baharu dengan Haniyeh menjadi Perdana Menteri Palestin. Israel mengumumkan tidak akan mengadakan sebarang rundingan damai dengan kerajaan Hamas, membuka jalan kepada konflik yang berlarutan. Pada 23 Januari 2008, sejarah tercipta.

dalam hubungan Turki-Yunani apabila Perdana Menteri Kostas Karamanlis menjadi pemimpin Yunani pertama yang melawat Turki secara rasmi dalam tempoh 49 tahun. Karamanlis menyampaikan mesej optimis tentang hubungan Turki-Yunani, isu Cyprus, konflik Laut Aegean dan hak politik serta demokratik masyarakat Turki di Thrace Barat. Namun, langkah konkret yang memuaskan kedua-dua pihak tidak diambil dalam isu-isu ini. Pada 21 Januari 2013, Turki kehilangan salah seorang pakar terkemuka dalam bidang gempa bumi, Profesor Dr. Ahmet Mete Işıkara, sebagai pengarah Balai Cerap Kandili di Universiti Boğaziçi. Beliau dikenali selepas gempa bumi besar di Gölcük 17 Ogos dan Düzce 12 November pada tahun 1999. Işıkara, yang meninggal dunia pada usia 72 tahun, memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat Turki tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi melalui ceramah, program televisyen dan radio. Pada 26 Januari 2020, dunia kehilangan legenda bola keranjang Kobe Bryant dalam kemalangan helikopter di California bersama anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Bryant, yang dikenali dengan nama Black Mamba, meninggal dunia dalam kejadian tragis itu. Sebagai salah seorang pemimpin NBA paling dihormati, Bryant memegang banyak rekod dalam sejarah bola keranjang.

Sungai Merah atau Sungai Kazelermak, yang dahulunya mengalir deras tanpa sekatan empangan, merupakan sungai terpanjang di Turkiye, memberi kehidupan kepada tanah subur di Anatolia Tengah dan mengalir terus ke laut. Selain panjangnya, lembangan seluas 75,000 km persegi menjadikannya sebuah sungai yang hebat. Delta Kazelermak merupakan salah satu ekosistem semula jadi terpenting di Turkiye, menjadi habitat kepada ratusan spesies hidupan. Dengan legenda, lagu rakyat, dan peranannya dalam sejarah, Kazelermak telah meninggalkan jejak mendalam sepanjang zaman. Dari istana ke jambatan hingga makam batu purba, kesan tamadun terdahulu masih menarik minat ramai di sepanjang sungai ini. Sejak zaman purba, Kazelermak merupakan salah satu sungai utama Anatolia. Ia menjadi saksi kepada pembentukan penempatan manusia, pertempuran, perniagaan dan penentuan sempadan kerajaan. Sejarawan terkenal Herodotus dan ahli geografi Strabo menggunakan sungai Kazelermak untuk menentukan sempadan Asia Minor atau Anatolia Kecil. Pada zaman dahulu, ketika konsep sempadan politik belum terwujud, geografi seperti gunung, sungai dan laut yang menentukan wilayah. Nama Kazelermak diberikan kerana tanah di dasarnya kaya dengan tanah liat merah. Ia berasal daripada perkataan Turkiye, Kazel yang bermakna merah dan Ermak yang bermakna sungai. Bahkan, tamadun Het juga menamakannya dalam bahasa mereka dengan maksud yang sama. Hari ini, kita akan berbincang mengenai tamadun Het, salah satu tamadun penting yang berkembang di sekitar Kazelermak.

Het merupakan sebuah tamadun yang sezaman dengan tamadun Babilonia. Mereka mencipta banyak inovasi, termasuk perjanjian bertulis pertama dalam sejarah, Perjanjian Kadesh. Perjanjian ini merupakan dokumen bertulis pertama yang berasaskan prinsip kesaksamaan antara dua kuasa besar ketika itu, Het dan Mesir. Setelah bertahun-tahun konflik, mereka menamatkan perselisihan dengan perjanjian damai ini. Naskah asal perjanjian ini ditemui dalam ukiran dinding kuil di Mesir, manakala satu lagi salinan dalam bentuk tablet tanah liat dijumpai pada tahun 1906 dalam penggalian arkeologi di Boğaziçi. Tablet ini kini dipamerkan di Museum Arkeologi Istanbul. Perjanjian ini dianggap sebagai asas kepada diplomasi moden, sehingga versi yang diperbesarkan dipamerkan di Bangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB di New York.

Seperti yang dinyatakan, tablet perjanjian itu ditemui di Boazkoi, ibu kota tamadun Het yang dikenali sebagai Hattusha. Kota ini terletak di tanah subur yang disirami sungai Kızılırmak dan merupakan ibu kota pertama Anatolia yang diketahui. Kini, ia terletak di barat daya Çorum dan menjadi salah satu tapak arkeologi terpenting di Turki. Penggalian telah mendedahkan 5 lapisan budaya di sini, termasuk tinggalan tamadun Hatti, Het, Assyria, Galatia, Frigia, Rom dan Bizantin. Dengan warisan sejarah yang luar biasa, Hattusha telah dimasukkan ke dalam senarai warisan dunia UNESCO. Selain itu, tablet tulisan paku yang ditemui di sini itu disenaraikan juga oleh UNESCO. Dalam teks purba, Hattusha digelar sebagai Bandar Seribu Dewa. Mari kita jelajahi Hattusha, Bandar Seribu Dewa. Kota ini terbahagi kepada kawasan atas dan kawasan bawah. Kawasan atas menempatkan kuil-kuil dan tempat suci, sementara kawasan bawah merangkumi kuil besar, kawasan perumahan dan struktur harian. Het membina tembok kota sepanjang 6 km yang mengelilingi ibu kota mereka. Sehingga kini, kota ini masih memiliki gerbang monumental, istana, 31 kuil, laluan bawah, silo bijirin besar, serta kuil terbuka bernama Yazılı Kaya. Mustahil untuk melawat kota ini tanpa merasa seolah-olah mengembara ke masa silam. Teknologi ukiran batu Het yang mengagumkan juga pasti menarik perhatian. Mereka adalah tamadun pertama di Anatolia yang menggunakan batu berskala besar dalam seni bina monumental. Dari seni bina hingga seni ukiran, mereka sangat maju. Seperti yang terbukti dalam reka bentuk keagamaan dan sekular di ibu kota mereka.

Siapakah sebenarnya Het? Mereka adalah salah satu tamadun terpenting dalam sejarah Anatolia, yang dikenali kerana kekuatan ketenteraan, diplomasi, perniagaan, serta seni dan budaya. Mereka juga pakar dalam pembuatan logam, terutamanya besi berkualiti tinggi, yang membolehkan mereka menghasilkan senjata canggih serta membina angkatan tentera yang kuat. Dengan kawalan ke atas laluan perniagaan Mediterranean, mereka menguasai Anatolia dalam tempoh yang panjang. Selain kekuatan ketenteraan, Het juga terkenal dengan hak wanita dan sistem undang-undang yang berstruktur. Mereka mencipta Dewan Parlimen pertama dalam sejarah, dikenali sebagai Pankush atau Majlis Empayar. Walaupun raja berasal dari keluarga diraja, setiap keputusan penting memerlukan kelulusan majlis ini. Ahli majlis memiliki hak yang sama rata untuk bersuara dan bahkan mempunyai kuasa untuk mengawal keputusan raja. Oleh itu, Het dianggap sebagai perintis sistem monarki berparlimen, asas kepada sistem pemerintahan moden seperti di Britain, Spanyol, Belanda dan Jepun. Asal-usul sebenar Het masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat mereka berasal dari kawasan Kaukasus, sementara yang lain percaya mereka adalah penduduk asal Anatolia. Penemuan tablet mereka menunjukkan banyak perkataan yang menyerupai bahasa Eropah moden. Oleh itu, Het dianggap sebagai bahasa Indo-Eropah tertua yang diketahui. Meskipun asal-usul Het masih menjadi tanda tanya, kejatuhan mereka juga tidak mempunyai jawaban yang pasti. Ada yang percaya bahawa mereka runtuh selepas migrasi besar-besaran dari bangsa Yunani. Sementara ada juga yang menyatakan bahawa mereka musnah akibat serangan Lanun dari Laut Mediteranean. Ada teori lain yang menyatakan bahawa kemarau panjang mungkin menjadi penyebab utama kejatuhan tamadun ini.

Dalam program hari ini, kita telah membincangkan Hattusha, satu-satunya kota purba yang tersenarai dalam dua senarai UNESCO. Het, yang berusia lebih daripada 5,000 tahun, masih mempunyai banyak kisah untuk diceritakan. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air, yang disediakan oleh Neslihan Değirmenci Ulu di Radio Suara Türkiye TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.